0: Memeli, ahu cis kacindak.
1: Oh, oh, oh, ibung aja gamil baguni alarm boyu nok pasamo.
0: Ha? Alarm? Demorak, tarung mundik dupa memeli, piloga.
1: Oh, ta jingbat bagun ngima syarcat ngitangcet man bayirwa. Gyatsa bagun soksla.
0: Isu gyoks balansde, chichuen cho horang.
1: Ya tsamo rang longsang. Matang piloga jingdang tsasgun la khora chenba.
0: Ya ya, langsin he.
2: Lechen, lechen.
3: How, how?
2: Gizkit posa.
3: Yongse, tak sa tsukpa mayong kani, ngit poni skichi, yongs.
2: Oh, ya ta, lazman pocho se ngalte me da.
3: Ngalte ta rak patan pel. Innang sembabo, yang skit poji rak.
0: Tak ngerti kami uli koriuk po laksmo inok pa lungspo laksmo chu laksmo seman chu ya niskas chapskol jiktung hei
3: ot ju abile
4: ot ju abile
3: chonzo malang sa abile
0: chamo langs te memenang niska piloga dula songte yot hei
3: aman hei banme
0: Puh, ikus lak sama ganda song. Talba gusma.
1: Inna talba be mata aston tok tanganok, sudma tanganok, kazas tanganok. Yang zamning gang pe migun inna talba be ka swasti inok pa samo.
0: Ha? Inok hala.
3: Jingbat pe laspo kaxmo inok pa pomo. Menat mangpo yungo metkan.
0: Inok ona kaxpo rangta. In nang yok chana lamo chorak pa yang las mangyung rikchona sukspang khamsang lusarak
2: te umo te ta chispera ta chendu gut bomora le mocho se gomas saskor basta se le mocho se sugan te de abi yoto nyante no ga no mas to sa goto le mocho se tukduga
0: nga nyante no ga abile mangyana dukchena chang nyante no he nye chamo ba Thank you, Abile.

Lasi dhubi na rangzhingi dhubi stongba yin. Taas kibu di kamdru la ralaspi gyumsengi rangzhingi stongba yin na tena zowa tena rikpa di kurdi kamni rereyang duchiriyang danyi dhubi. Tena zowa tena skibu gi skibu taqsa gi daji sospe na lo la sadiyang yodhiyakwa sadiyang tena rangzhingi ma dhubi no sadiyang tena kam mangpo jik duchpe danyi di no maldano. Nga tang junga rereyang lo la ala duze gya duchki kongbu zer dhubi wale. Junga rereyang sa chu melungi junga rereyang Jua jen pena salta gudena me met lung me namka medala ala dene sa chu me lung sa chu me lung jua jidena wa jua jidela jua jen sum matana jua rere yang ransia wa dukche se nuspa mena mekia te son badana dene jua rere yang dene ransingi matuba de kotu gosano chazana jua jen la matember jua rere yang dutuba mano motanwa te jin kamne rere yang pena sa di sopena lo yang dene Jumwa mangpo jiki sken tsangsa yodhiyak. Chui nang lo la yang, teni nga dang Jumwa jen tsangma tsangsa yodhiyak. Me nang lo la yang Jumwa jen tamja yang tsangsa yodhiyak. Tena zo nga dang nangpa sangyezbi chosen nang mo la nuk, tsangrik bian tena mo la nuk. Zo korang Jumwa rere nang lo la, bena Jumwa gazuk chi yin na yang, se zin barchit, yo la mbud ma chua katte lu shispo, se teni nuspa yin na omo tano. Teni Jumwa gazuk chi yin na ko dodo la lu shispo, chui dud barchit, ko yan ma cha la, Dini dodo lo shesbo, dini chui dini kachwa shiki nao mo dano. Dini mei min barchit, ala lungi pel barchit. Pena nga tanga ta shingdong zoxia chachang na, ala shingdong zoxia ka salari yondo wale. Shingdong, mentok, dara nrezbu chuli kushu zoxia chachang na. Dini sai, khu dodo a tongcha janbur so sa di hingkia. Dini khu dodo la izuk pasi yan macha la dodo la, peto a izu yan macha la dodo lo shesbo chui dut di hingkia. Dini kukulia kulia tsozduwa le, ala jakbo re re ne, la re re ne tsozde marpo charwa, banje lukbu tiongduwa. Dini tsozhiz gun ko trotki wangi ingyab, tsozhiz gun me ala trotki wangi ingyab, chanmo chachiz gun lungi nuspe ingyab. O dina zwa, dini cho tamze la, dini nga tang junga tamze la rigda ingyab. Junga re re nanglo la yang, junga jiji tsangste yod dasana, dini junga re re yang rangin ki trupe stonga inok, junga jan la matemba junga re re yang dukyan amiduwa. Dishin kamne re re yang, Duchiriyang ta ni tu min zerti. Ta yi gana dini gada dur duchik ta dini skalbo di gana tutsodang zindukle. Dini sangganla nye sangwa la dini yang nye gongspa jun jule.